0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,5

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siang ya, lebih tepatnya. Tadi teman kenalan Uni gak bisa nemenin, mohon maaf sekali ya, Uni kesiangan. Pede banget ya, Uni kesiangan. Oke, jadi di DPS ini bakal Uni temenin kok sampai di jam 10 nanti. Dan nanti Uni bakal temenin di Campur Sari juga sampai jam 12 ya. Jadi untuk sahabat Stara yang tembang kenangannya kosong, mohon maaf. Dan sekarang Uni isi ya di acara DPS, di mana acaranya bakal berjalan hingga pukul 10. Ya, mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut ya, langsung saja bergabung di 08223110070, di 08223110070, di mana acara DPS pada pagi hari ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga dehabutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Oke, sahabat Stara, sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung di pagi hari ini, Uni gelirakan dulu lagu ya. Dan tentunya menjadi penghangat juga di pagi hari ini. Mungkin ada beberapa sahabat Stara yang masih kedinginan di Senin pagi menuju siang ini. Ada Lestari, siap digibai.
1: Musik tren. Maho.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Star hingga pukul 12 pukul 10 DPS-nya dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan yang tersedia di playlist dan tentunya menghibur sahabat Star di pagi menuju siang ini. Dengan suasana pagi yang masih cerah sekali ya sahabat Stara, karena di sini masih 18 derajat Celcius dan tentunya masih dengan kondisi yang dingin. Gimana nih di tempat sahabat Stara, sudah berapa Celcius ya? Wah, di sini kok masih dingin banget ya sahabat Stara, terasa enggak udah naik kok, sekarang udah 10 derajat, cuman tadi tuh 18. Oke sahabat Stara, Uni menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Terbuat dari bahan herbal yang aman, tidak menimbulkan efek samping dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Ini menjadi solusi sahabat Stara yang mau menjaga kesehatan mata ya. Apalagi Vitama ini terbuat dari bahan herbal yang tentunya bisa menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau mata suka kemerahan, berair, nah langsung gaskan saja, dirutinkan konsumsi Vitama setiap hari. Di kapotik-kapotik kawasan Banjarnegara, Purbalingga ini sudah tersedia ya, terus ada juga di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Pokoknya untuk info lebih detailnya stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 08223110070 di 08223110070. Yang mau COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya sahabat Stara. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa, karena mungkin dari pagi ada yang sudah menunggu ya. Dan siap untuk disapa satu persatu, lagunya bisa langsung diputarkan. Kita mulai yang paling gasik di sini dari Pasan Vilani yang sudah bergabung di acara Dangdut Pasar Senggol Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. DPS Dangdut Pasar Senggol, Pedut Pasar Ngunut dari Intan Caca atau Umpomo Intan Caca. Matur nuwun Mbak Sami-Sami, wah lagi suka banget nih ya lagu dari Intan Caca. Dan kemudian Mbak Yanti di Biruan Kelampok, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Bojo Biduan. Salamnya Mbak Cemplon, Mikolto, Mikoso, Mai Zidan, Ma Putri, Ma Pelangi, Mama Shiva, Ma Bintang, Mbak Mines, Potini, Sna, Bu Mega. Ada Mbak Hanum, ada Burunta, Mbak Siti Memuna, Mbak Reni, Mbak Titin Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Vitama.
1: Assalamualaikum Mbak Umi, selamat pagi.
0: Pagi dengan siapa ini ya?
1: Ini Bulia yang di Bobotawi yang dulu nanyain obat Mbak Umi.
0: Oh oke okay, baik. Passwordnya dulu ya Bu Vitama. Solusi kesehatan untuk mata. Ini kok ini ya suaranya pecah-pecah ya?
1: Tahu nggak mungkin ini sinyalnya kuat nggak Umi?
0: Iya kali ya Bun. Oke gimana nih, mau minta lagu atau gimana?
1: Lagunya bisa dangdut.
0: Iya ini acaranya dangdut.
1: Gitu ya. Ada itu Omaya Ama. Yang tak kepalsuan ini.
0: Yang apa?
1: Abis kepalsuan. Nggak bisa bilang
0: Oh bentar. Dari siapa? Dari siapa tadi?
1: Dari Bang Haji Oma.
0: Oh takbir kepalsuan.
1: Betul.
0: Oke baik. Itu ini ya dangdut lawas ya.
1: Ya, maaf ya Mbak Uni.
0: Oke, enggak apa-apa, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini namanya tuh Salehah ya. Saliah ya tadi. Iya benar Ibu, Saliah ya. Dan dengan lagu tadi Tabir Kepalsuan dari Roma Irama. Oke, sahabat Stara, rajanya dangdut sudah keluar ya. Dan kita mencari penyanyi yang enggak raja, berarti ratunya kali ya. Oke, di sini ada Mbak Yanti yang sudah disapa ya tadi dengan tebangnya baju biduan, dan satu lagi di sini ada yang sudah bergabung, ada dari Aji di Purwakarta. Pagi Uni, pagi terbayang-bayang on sutra. Salamnya buat semuanya saja, semoga bahagia. Amin. Oke, lagunya terbayang-bayang ya. Oke, sahabat Stara, kita nikmati lagunya dulu. Untuk ketensi yang lain bakal Uni lanjut di sesi berikutnya. Dan untuk penelpon yang lain bisa masuk juga di sesi berikutnya. Kita nikmati ada Pedut Pasar Ngunut dari Intan Caca. Siap untuk digebay.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Lumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Selamat ya Bu, lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus, gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin Bu.
0: Waduh, obat apa itu Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
0: Makasih ya, Bu. Oh iya, BTW, tumpeng buatan Bu Fia emang juara. Wena Epol.
1: Makasih banyak, Bu RW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10 dengan banyak lagu yang sudah terputar dari requestan sahabat Star ataupun yang tersedia dalam playlist. Hari Senin dikenal dengan hari sibuk, banyak sahabat Stara yang jam-jam segini lagi sibuk-sibuknya ya. Mungkin ada juga yang terlambat, ada juga yang masih bersiap-siap, ada juga yang sudah mulai sibuk dengan segudang pekerjaannya. Semangat ya semuanya, semoga lelahnya menjadi lilah dan semoga setiap langkah memiliki keberkahan ya. Dan tentunya bekerja itu adalah jihadnya sahabat Stara juga ya, untuk meraih rezeki, untuk menafkahi keluarga. Jadi percayalah setiap lelahnya pasti dicatat tuh sama Allah. Dan semoga sahabat Stara bekerja dengan bersungguh-sungguh dan juga di jalan Allah. Untuk yang bekerja itu kan banyak ya, baik yang ke kebun, ke sawah, itu juga termasuk aktivitas atau pekerjaan. Juga semangat ya semuanya, semoga tanamannya pada sehat-sehat. Terus juga yang mungkin ngantor, yang di lapangan ya, terus ada juga yang mungkin ngojek, nyupir, jualan, pokoknya apapun aktivitasnya semoga diberikan kemudahan. Dan yang disibukkan dengan berbagai macam acara, harus meeting sana-sini ya, atau mungkin harus ngapain, semangat semuanya ya. Semoga benar-benar ada waktu untuk sarapan dan ada waktu untuk mengambil jeda ya, untuk bernafas dengan tenang. Karena sungguh semua manusia yang hidup di dunia itu penuh kelelahan sebenarnya kalau dirasa ya. Jadi gak ada kok kalau kamu lelah sendirian tuh gak seperti itu. Karena semua orang yang hidup di dunia itu pasti punya rasa capeknya. Jadi tidak sendiri ya sahabat Stara. Oke, dengan sisa waktu yang ada di pukul 9 lewat 11 menit, yang masih mau bergabung boleh di 082231 1070, di 082231 1070. Dan tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habotop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Mbak Cemplon sudah bergabung melalui tensi. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Jerman hadir, jejer kauman ya. Masih tualanan geni Mbak Uni. Siap, nanti di clear ya. Aja ngasih kobong ya, mau anu geni ki panas. Dan salamnya buat Pak Heri, Pak Hamami, Pak Somadi Kasih, Mbak Dukun Biju, Ken Leste, Pak Kasmuria Binion, Pak Zaitun, Pak Daryona Edirham. Ada Sen Filan, ada Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Sayan, Pak Pariyono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suripno, dan semua yang lagi stay Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni yang kesiangan, semoga saya selalu dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya, amin. Iya, uninya kesiangan. Terus on the way-nya dari Banjar lagi ya. Jadi wah, the best banget tuh. Gak bisa berangkat di Tembang Kenangan. Jadi ya udah nemenin sahabat Stara nih di DPS ya. Makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quotes-nya ditunggu ya untuk Mbak Cemplon. Ada TJL yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Uni, pagi menjelang siang. Pagi jelang siang juga ya untuk TJL. Dari Teknik Jayalas Gintung, mau request lagu Ojo Nangis dari Deni Caknan. Salahnya buat semua sobat Radio Stara FM dimanapun berada, semoga di hari yang cerah ini menjadikan sebuah motivasi diri untuk beraktivitas dalam profesi masing-masing dengan penuh integritas tinggi. Dan buat anak-anak TJL, sehat-sehat, pantang menyerah, salam satu api. And thanks Kak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, the best ya. Kata-katanya juga sangat bagus sekali ya. Semoga hari ini yang cerah menjadikan sebuah motivasi diri untuk beraktivitas dalam profesi masing-masing dengan penuh integritas tinggi ya. Jadi apapun yang sedang dijalani ya, dengan aktivitas apapun, semoga semuanya benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalani aktivitasnya ya, penuh tanggung jawab, dan semoga benar-benar. Oke, lanjut ada Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Purbalingga, hadir baik. Absen ya Mas Misbah. Kemudian di belakangnya lanjut Mbak Uni, request Aku Kamu dari Mas Aska dan Mas Diska. Aduh, kayaknya Mas Aska dan Mas Diska nya udah berangkat sekolah deh ya. Kalau suruh nyanyi mau gak ya?
Bercanda-bercanda ya. Ini Maman ya, ini suaminya Mbak Lola kalau gak salah. Iya gak sih, soalnya PP-nya tuh sama. Jadi mereka ini suami istri. Dan kemarin saat bertelepon tuh mau request lagu aja nanya dulu, Mamas mau lagu apa? Gak gitu sih ya. Ya ini cuman apa ya namanya, mengulang tapi walaupun gak sama dengan versinya Mbak Lola ya. Oke, dan quotes dari Mbak Cemplon nih, Uni bacakan ya. Tanggung soalnya sayang banget kan kalau gak dibaca. Ada satu kalimat dari para ulama yang indah untuk direnungkan. Barang siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Bukan berarti kita mendengar suara secara langsung, tetapi melalui ayat-ayatnya Allah menegur, menghibur, mengingatkan, dan membimbing hambanya. Maka setiap kali membuka mushaf, jangan hanya bertanya apa yang sedang aku baca, tapi sesekali tanyakan juga apa yang Allah ingin aku pahami dari ayat ini. Karena terkadang satu ayat yang direnungi dengan hati yang hadir lebih berbekas daripada banyak ayat yang dibaca dengan tergesa-gesa. Jika suatu hari semangatmu turun, jangan tinggalkan Al-Quran. Jika suatu hari hatimu berat, jangan jauhi Al-Quran. Sebab pelaut tidak membuang kompas saat badai datang. Justru saat itulah ia paling membutuhkannya. Semoga langkah kita dalam menghafal, memahami, dan mentadaburi Al-Quran selalu diberi keberkahan, kemudahan, dan rasa manis yang membuat hati terus rindu untuk kembali kepadanya. Masya Allah, Al-Quran ini menjadi teman kita yang sahabat setara untuk menjalani kehidupan ini. Jadi semoga kita ini juga adalah orang-orang yang selalu dirindukan Allah dan selalu merindukannya. Aduh, pokoknya kalau ngomongin kayak ginian tuh udah sampai ke hati ya sahabat setara, udah langsung pengennya di rumah aja mengandangkan diri terus ngaji, enggak gitu. Karena kehidupan juga tetap butuh bersosial ya dan lain sebagainya. Pokoknya quotesnya keren Mbak Cemplon, terima kasih ya. Semoga kita ini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dan tidak pernah lelah untuk berusaha memahami dan mengamalkan, kemudian juga mentadaburi ya. Jadi semoga kita selalu membawa Al-Quran ini dalam hidup kita, menjadi kompas ya, kata Mbak Cemplon. Oke sahabat setara, sampai di sini cukup. Kita nikmati lagunya, nanti di sesi selanjutnya ini bakal masuk lagi insya Allah ya. Kalau enggak pamitan berarti di DPS ya, karena waktunya udah di 17 menit pukul 9. Tolanan kening, siap di kepo. Ini bisa untuk senam nih sahabat setara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tante ini gini ya.
1: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan. Siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit.

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah,

0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya, Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang, Tante.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih menemani sahabat Star di DPS ya. Cuman di sampai di sesi kali ini karena waktu sudah menunjukkan di pukul 10. Jadi sudah waktunya berakhir acara DPS-nya. Dan kita bakal lanjut di acara yang kedua, yaitu di Campur Sari. Jadi jangan kemana-mana, masih dibersamai sama Uni ya sahabat Star. Dan terima kasih yang sudah membersamai di acara DPS. Semoga semuanya terhibur dan rasanya semua lagu sudah terputarkan dan atensi sudah terbacakan. Semoga semua sahabat Stara puas ya. Dan jangan lupa habis makan rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata tentunya ya. Dan itu aja sih sahabat Stara, menitutup ya cara DPS-nya di pagi hari ini. Kita lanjut di acara kedua, yaitu Campur Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Telkom Papasta Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya sahabat Stara. Sugeng midhangetaken wonten acara nipun campur sari sing buket belah ketaket jus margadas kranyas kranyas. Siap ngancani sahabat Stara dugi jam kali welas mangke. Kalian tembang sapetipun gelir kangge pembuka alun-alun nganjuk. Sebali bergabung kalian ini wonten campur sari, sangat bergabung wonten 08 loro 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yang terbuat saking bahan herbal alami aman boten meninggalkan efek samping. Lan tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng akhir resmi Star Radio Banjarnegara.

Oke lah sahabat Astara, sambil menunggu sahabat Astara bergabung, ini badhe ngelirakan tembang ya, tembang iki wonten Kusuma Jiwa. Siap dipun kelirakan nggih sahabat Astara kangge ngancani siange sahabat Astara.

0: Abdul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu. Mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas loh, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter.
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itihari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Salam dulu ke Bapak Sarah di Banjarnegara. Selalu ingat, kita seru nih waktu campur sari sebut belah kata-kata cuswar gede sekeranyas-keranyas. Ngacani rancang sarang gitu, tugi jam kali walas. Lan tentunya sampai dibuat biga kalian kali tembang. Wonten pun makin iki Kusuma Kusuma Wijaya nggih lajeng wonten alun-alun ngacu. Tembang Jawa sing gawe ademe ati nggih sahabat setara, tentune sahabat setara sesama stay tune iki seneng utawi remen nggih kalih tembang-tembang Jawa. Ngancani sambil beraktivitas atau mungkin lagi ting kebon nggih. Terus wonten juga sahabat setara sing mungkin sedang di rumah saja. Lan wonten acara campur sari timun sepal sari kalian habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetol sing penting apun supeng nggih kangge sampun tara sing sampun dahar ngunjukipun habut top setiap hari dirutinkan supaya kesehatan selalu terjaga. Terbuat saking bahan herbal alami, saya tentunya Habutop niki di dalamnya terdapat beberapa bahan, daun bidara, habatus soda, nggih, terus wonten kunyit, jahe, nah terus ada daun bidara juga. Dari masing-masing hasil manfaatnya sangat bagus sekali, jadi sangat kaya sekali akan hasil manfaat. Niki sangat bagus kangge sahabat setara yang memiliki berbagai macam keluhan penyakit, entah itu stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, nggih, hipertensi, asam urat, kolesterol, lan senes-senesipun. Dan sekarang tuh meningkat nih sahabat setara, ternyata tingkat kematian tinggi itu dari penyakit yang tidak menular. Ya walaupun kadang yang sehat juga tetap meninggal ya, karena maut itu pasti akan menjumpai kita. Nah tapi dari di ternyata dari penyakit-penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol ya yang tidak terkendali tingginya itu menjadi penyebab utama. Karena seringkali kan banyak nih sahabat setara yang tidak pernah ngecek kondisi kesehatan. Padahal ya 3 bulan sekali minimal nih sahabat setara untuk dicek nih kolesterolnya, gulanya, darahnya. Jadi kalau kira-kira tinggi kan bisa diubah nih pola hidupnya. Karena dari hipertensi atau darah tinggi, dari gula yang tinggi, ternyata ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa mengakibatkan gagal ginjal. Bukan meten-meten ini sahabat setara, tapi banyak kejadian yang seperti itu. Karena tidak terkontrol sama sekali untuk darahnya. Nanti Uni carikan artikel ya tentang itu. Tentunya bukan untuk menakut-takuti nggih sahabat setara, tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa sehat itu ternyata mahal sekali harganya. Karena orang sakit itu banyak sekali berkorbannya, korban waktu, korban tenaga, korban materi ya. Bolak-balik ke rumah sakit tentunya itu juga korban waktu, korban tenaga, korban materi. Yang seharusnya sudah melakukan banyak aktivitas atau lebih produktif ternyata harus berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Tapi untuk yang sedang sakit, semangat nggih sahabat setara, semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berikhtiar ya dan bismillah. Oke lan sahabat setara, balik ke Habutop. Jangan lupa rutin, ini Habutop sebagai pemasok multivitamin nggih sahabat setara, jadi pencegahan. Nah, saat sahabat setara tidak pernah cek tuh kadar gula, kolesterol dan sebagainya, tapi sahabat setara rutin konsumsi Habutopnya semoga bisa terkendali ya, karena Habutop ini hasil manfaatnya sangat bagus sekali. Dan Habutop ini sampun ber-PPOM dan bersertifikat halal, dikonsumsi dalam jangka panjang gih aman, boten menimbulkan efek samping gih. Tersedia wonten apotek terdekat serta tiyangki resmi Star Radio Banjarnegara. Banjarnegara Purbalingga sampun tersedia di setiap apotek. Ya mau COD saged CO wonten TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap saged hubungi wonten 08-22-31-70 wonten 08-22-31-70. Oke sahabat setara, setara bergabung masih open request Uni nggih tugi jam 12. Sesampun bergabung Uni bacakan di sesi selanjutnya. Uni ngelayarakan kalih tembang satu iklan dan makin siap untuk menyapa sahabat setara. Wonten kidung wahyu kalau sebo, lajeng wonten jalaran yang tresno. Tembangnya bagus-bagus, selang semawon nggih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Nyata ya, bukan hari itu nyata, padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Sawetara papat Radio Banjarnegara selalu ning hati. Tentunya tasaroni wonten campur sari sing buket mlaketake jas warga des kranyas-kranyas. Lan tentunya tasih dipun sponsori kalian Habutop. Obat herbal ramon Arab sing paling ngetop, sing terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Lan tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta dengan jenis pisar Radio Banjarnegara. Oke, lan sahabat Estara, sampun ting menit keli 45 nggih ting jam sedasa. Saya sampun bergabung tentune badhe uni sapa Romien. Saya dereng bergabung saged bergabung wonten 08 221 0070. Mbak Yanti tembiluan kelompok yang bergabung paling gasik niki. Segang siang Mbak Uni siang ugi hadir malih. Nyuwun tembangnya aku bocah gunung nopo melebes. Aku bocah gunung tuh gak ada akunya nggih. Antene dengan judul bocah gunung. Sebelum dilanjut Uni nyapa yang bertelpon dulu nggih Mbak Yanti. Maka tembangnya sakit ibun clear. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam. Kita mas untuk kesehatan mata
0: Habutop.
1: Oh. Habutop obat elwara menarap lagi ngetop.
0: Oke, baik. Mama Putri sudah bergabung di acara campur sari nih Ki.
1: Campur
0: tadi. Jadi rasanya campur-campur ya.
1: Iya, campur-campur. Awa sini ya.
0: Badhe nyimpen tembang nopo nih Ki?
1: Rekuneng. Oh ya. Perahu layar pengen mbak.
0: Perahu layar baik.
1: Apa? Bisa kita perahu layar pengen. Salam-salam mbak Rebut.
0: Oh ada Putri, diem-diem aja nih si Putri.
2: Bintang, bintang macam plan, Mbak Yanti, Mbak Tintuarsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Cuma, Dekwa sama Dekasi, Mas Sim, Mas Mas Rit, Sang, Bang Dor, semua, Owing,
1: Owing,
0: Owing, suaranya agak ini ya. Putus-putus.
1: Kalau biasanya iya, tadi udah bilang Vitama enggak keluar ya.
0: Iya benar.
1: Passwordnya tadi.
0: Enggak apa-apa, jadinya dua ya.
1: Iya, dua.
0: Oke, Putri. Jadi
1: mau nih lagi
0: siap. Perahu layar ya, Bun?
1: Iya. Terima kasih Mbak Uni.
0: Sama-sama.
1: Sama Tuke. Gih. Sukses selalu, makin cantik, makin bahagia.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali untuk Mama Putri. Gih. Lanjut untuk wingkingi pun lanjut wonten Bapak Paryono. Assalamualaikum Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop Bupati Panjang lagi ngetop.
0: Top top top top.
3: Top Marco top. Telepon kata si Pak, tasi pun Mbak Uni.
0: Say, alhamdulillah. Pak Paryono ke prepon.
3: Alhamdulillah, nggih sehat iki lagi flu.
0: Oh, nggih lagi musim, lagi musim di mana-mana. Oh, iya. Uni tuh banyak nemuin orang lagi flu sama batuk.
3: Nyuwun sekar Mbak Uni.
0: Napa niki sekaripun?
3: Sekaripun tembang kangen.
0: Tembang kangen. Kangen karo sapa?
3: Kangen kali penyiar ini.
0: Aduh, Jan. Oke, baik, make dipun clear nggih, Pak.
3: Nggih. Salam-salamipun kagem Pak Sotik, Mama Putri mbenge. Kagem Pak Jumati, kagem Pak Kudori, Bang Ridwan, Mas Demes, Pak Yanti, terus kagem sedaya mawon niki wonten tiyang tumbas niki.
0: Oh nggih, monggo dipenlanjut. Nggih.
3: Ngatas malam Mbak Uni, kakak Mbak Uni pun juga menjepan ngatas paripun sama mangke, mekan sahbi nanti syukur hayu, widoto kalesting sambil kolo.
0: Amin, amin, ya Nabi Alamin.
3: Mekatan mawon, maturun sekalipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat setara dengan segudang aktivitas nggih, seperti Bapak Pariyono yang sedang berjualan. Semoga laris manis berkah barokah. Oke, lanjut menyapa Mbak Yanti wau nggih. Tebangipun Bojang Gunung utawi Mlebes nggih. Salame kangge Kian Lesti, Pak Somadi Kasigri, Mas Jamal Ayah Dirham, Mas Ari Banjir Kota, Mas Senfilan Karituan, Pak Saudi, Pak Muhammad Sen, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Pariyono, Pak Kasmuri Braling Saputra, Mas Misbah, Pak Pariyono lan sedoyo pandemen setara Banjar Negara. Kangge Mbak Uni matur suwun, anggi. Oke, lanjut wonten saking Senfilan di kawasan Terminal Kalibening Sara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, boleh-boleh ning acara Tembang Campur Sari. Dari albumnya Didi Kempot judulipun Lingso Tresno utawi Penyiar Radio. Lan kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan maturun Mbak Uni, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah pas lagi pasan Senin Pahing. Alhamdulillah macet dong berarti ya di Kalibening karena sedang pasaran. Semoga pada laris manis ya yang jualan hari ini yang lagi pasaran di mana itu namanya Kalibening. Wonten Mbak Cemplon lanjut teng wingkingipun. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam Mbak Cemplon cantik. Jerman gabung malih sekaripun satu rasa cinta. Salame kagem Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Bumi Koltom, Mama Putri Butitin Wardani, Ibu Mega. Wonten Ibu Mines, Mbak Eka, Mak Izi dan Potini Butitin Soma Gede lan sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni mugi sinten punika full keberkahan. Amin. Doa selesai kembali kangge Mbak Cemplon nggih. Lama terus Sun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu ingin pun nonton saking Bung Hamam. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Pripun Pak Wartosi ting siang niki. Mugi-mugi sambil sehat. Alhamdulillah niki sehat. Berkat pandungan nih Bung Hamam niki nggih. Mugi-mugi Bung Hamam nggih sehat selalu. Bung Hamam niki wontenipun teng Bel Pas Cilongok badhe nyuwun sekaret kembang wangi. Salamnya kagem Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Binian Somadi Kasihadir, Hamba Cemplon, Mbak Izi dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Surita Ito, Mas Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runtah, mugi-mugi mami sami sehat. Kagem Mbak Uninya matur nuwun sanget nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat setara, dipun gairakan rumian tembangipun Bocah Gunung request saking Mbak Yanti. Dipun lanjut kalian tembang Campur Sari requestipun sahabat setara sing mangkin iki Uni sapa satu persatu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana,

0: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: selalu di hati.
1: Song telu kau papa sar radio Banjar Negara selalu ningati tasar nguni wanten campur sari si buket berkat tak kejas bar kedas keranyas keranyas lantun ternyata si tipe sempat sari kalian habut obat herbal ramuan harap si paling atau lagi sahabat setara sing jam 11 lewat 30 menit wanten kali tembang sing sampun sing dereng yang unik liar nge wanten perahu layar tembang kangen request pun saking sahabat setara sing mau bergabung ting sesi sebelumnya. Lan Uni bakal lanjut wonten sesi kali niki. Uni tadi bilang mau nyari artikel ya sahabat setara tentang gagal ginjal. Niki dilansir saking Allo Dokter. Gagal ginjal nggih. Kondisi saat ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah, cairan berlebih dan racun dari dalam darah. Jadi terdapat dua jenis utama, gagal ginjal akut yang terjadi secara tiba-tiba dan gagal ginjal kronis yang berkembang perlahan. Nah, untuk mengenali dan menangani penyakit ini lebih lanjut, ada beberapa poin guys sahabat setara yang bisa diperhatikan. Nah, tentang gagal ginjal ya, karena fungsi ginjal itu sendiri kan untuk menyaring di sahabat setara sebelum disalurkan ke darah-darah. Jadi disaring dulu tuh di ginjal. Nah, kalau ginjalnya bermasalah tentunya darahnya kotor. Makanya orang gagal ginjal tuh ada cuci darah ya, atau cuci darah. Jadi kan darahnya tuh dicuci karena penyaringnya udah rusak. Nah, makanya tubuh yang kelihatan dari luar nih enggak simpel sih, tapi kelihatannya enggak ribet ya, tapi di dalamnya tuh udah seperti mesin ya, dan komponennya kayaknya juga sangat lengkap sekali, bahkan ada penyaringan dan lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang tuh kadang berusaha mengetahui di dalam diri tuh ya memang gak mudah nih sahabat setara, makanya sekolah dokter tuh mahal ya. Oke, dan gejala umumnya di tahap awal penyakit ini sering sekali tidak menunjukkan gejala atau silent killer ya. Wah, kalau hubungan kan silent treatment ya, kalau ini silent killer, jadi tidak menunjukkan. Namun seiring menurunnya fungsi ginjal, beberapa gejala berikut dapat muncul. Mudah lelah, lemas, dan pucat akibat anemia. Kemudian ada pembengkakan atau edema pada kaki, pergelangan kaki atau wajah karena penumpukan cairan. Perubahan pola buang air kecil lebih sering di malam hari atau urin menjadi lebih sedikit. Urin berbusa yang menjadi tanda adanya kebocoran protein. Sesak napas akibat penumpukan cairan di paru-paru. Mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Dan penyebab utamanya, dua penyebab terbesar dari gagal ginjal kronis itu yang pertama adalah diabetes atau kadar gula darah yang tinggi nggih sahabat setara, yang tidak terkontrol secara perlahan ini merusak pembuluh darah di ginjal. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, itu ya Uni tadi sebutkan bisa berawal dari hipertensi dan diabetes. Makanya penting sekali ya sahabat setara untuk hanya mengecek kondisi tubuh kita 3 bulan sekali. Itu kadang kita malas-malasan ya, padahal ternyata dari hal yang kita anggap sepele atau kecil itu dampaknya sangat luar biasa. Dan hipertensi atau darah tinggi ini yang tidak diobati ya, jadi dibiarkan gitu saja, itu dapat merusak jaringan ginjal. Dan selain itu sahabat setara, gagal ginjal ini juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun ya, seperti lupus, batu ginjal, atau pembesaran prostat yang menyumbat saluran kemih, serta konsumsi obat pereda nyeri ya, ini tanpa pengawasan dokter. Wah, padahal kita sering banget ya kalau ini tuh obatnya pereda nyeri itu udah kayak obat sejuta obat. Tapi yang pasti tidak digunakan untuk sehari-hari ya sahabat setara. Kalau misal tidak berlebihan sih gak apa-apa. Dan kemudian penanganan dan pengobatan gagal ginjal bertujuan untuk mengendalikan gejala, memperlambat kerusakan ginjal dan mencegah komplikasi. Jadi pada tahap awal biasanya dokter akan meresepkan obat untuk darah tinggi, anemia, dan suplemen vitamin. Jika fungsi ginjal sudah sangat menurun atau mencapai stadium akhir, stadium 5 ya sahabat setara, ini diperlukan terapi pengganti ginjal. berupa dialisis atau prosedur cuci darah ya. Ini pejuang cuci darah tuh sangat luar biasa. Kadang ada yang sampai puluhan tahun ya, yang kuat itu bisa sampai 10 tahun, 12 tahun dan mereka itu harus rajin cuci darah. Cuman kalau yang enggak kuat tuh biasanya hanya berapa tahun tuh sudah terpanggil ya. Tapi untuk itu semua ya tetap semoga husnul khotimah ya sahabat Setara, dan semoga sakitnya di dunia ini adalah untuk penggugur dosa-dosanya. Nah, cuci darah mandiri lewat perut CAPD untuk membuang racun dan cairan tubuh. Kemudian ada transplantasi ginjal, prosedur cangkok ginjal dari donor. Nah, tapi biasanya ini tuh gak mudah ya sahabat Setara untuk mencari donor ginjal yang tepat, dan ini tuh gak mudah sekali. Kemudian pencegahan untuk menjaga kesehatan ginjal dan mencegah gagal ginjal sejak dini, sahabat Setara bisa melakukan langkah-langkah seperti ini nih. Penting banget ya. Minum air putih yang cukup. Ini 8 gelas per hari ya. Mengurangi asupan garam, gula dan lemak jenuh dalam pola makan sehari-hari. Menjaga berat badan tetap ideal, tidak merokok dan menghindari konsumsi alkohol. Menghindari konsumsi obat pereda nyeri sembarangan dalam jangka panjang. Nah, itu ya sahabat Setara. Jadi kita fokuskan di sini aja yang paling utama ya. Jadi kita ini dalam kondisi yang sehat, jadi kita harus dijaga mulai dari hari ini. Minum air putihnya yang cukup ya sahabat Setara. Terus mengurangi asupan garam, gula, dan lemak jenuh pada pola makan sehari-hari. Sesekali makan enak gak apa-apa, karena biasanya makanan enak itu disukai sama penyakit ya. Makanan enak tuh seperti apa ya, itu yang Uni sebutkan ya, yang mengandung garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian menjaga berat badan yang ideal ya sahabat Setara. Kalau sekarang lagi gemuk, ayo semangat yuk untuk turunin berat badan ya, bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk kesehatan. Terus tidak merokok. Haha, bapak-bapak bisa dikurangin ya. Jangan ngurangin dari bungkusnya aja. Terus menghindari konsumsi alkohol. Insyaallah semua sahabat Setara aman ya, tidak terkontaminasi dengan peralkoholan. Kemudian menghindari konsumsi obat pereda nyeri ya. Obat pereda nyeri yang sering ada tuh di tas-tas sahabat Setara ya. Diminum saat urgent aja ya, dan dengan resep dokter tentunya, dan jangan dalam jangka yang panjang. Dan jika ada sahabat Setara nih, mungkin atau anggota keluarga merasakan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan ginjal, ini sangat disarankan sekali untuk segera melakukan pemeriksaan darah ya, serta tes urin ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini untuk konsultasi langsung atau menemukan fasilitas kesehatan ya. Tentunya dengan lebih dini terketahui, jadi bisa langsung di eksekusi ya, penyakitnya maksudnya langsung diatasi. Semangat ya sahabat Setara yang sedang berjuang. Yang sakit juga banyak pasti, tapi percaya bahwa setiap sakit yang datang ke tubuh kita itu juga atas izinnya ya, dan dikoreksi lagi mungkin banyak hal yang sebelum-sebelumnya kita lupakan. Dari hal-hal kecil, minum air putih yang ternyata sangat kurang sekali setiap harinya nih. Kadang hal-hal kecil itu yang tidak kita sadari dan ternyata itu menemui kita di masa mendatang. Jadi dijaga dari hari ini nih sahabat Setara, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, dengan sisa waktu yang wonten, ini lanjut. Ada kuat dari macam pelan, aduh, ini versi filsuf lagi ya. Suka banget tuh yang filsafat-filsafat gini. Nanti ya dibaca di sesi selanjutnya pokoknya ya. Siapa tahu ini bisa menjadi apa nih? Menjadi pecut ya. Kita sapa dulu yang minta lagu nih. Ada dari Bobot Sari. Assalamualaikum, sugeng siang. Waalaikumsalam siang ugi. Saking Bobot Sari Mbak Uni bani nyuwun sekali pernah jining diri. Saking meta ini ji ajining diri soko lati. Enggak ya, lagunya enggak gitu. Kintu-kintu kagem suli hartati sahasaya pandeman Radio Setara FM. Matur suwun mbak, mugia tansah pinaringan keberkahan, istiqomah, kesaresan, kesuksesan, saha tepi saking rubida. Amin. Ya rabbal alamin, doa selesai kembali nggih. Lalu matur suwun mbak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tembangnya sakit dipun clear, tapi setelah beberapa tembang, karena di saya sebelumnya wonten sing request belum Uni putarkan gih. Kalian judulipun Perahu Layar. Siap dipun clear.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Madrasah untuk setting song untuk lukum papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ingat kita sarang ini wonten acara ini pun campur sari sebut pelakat akan cius warga dan skrai-skrai. Yes. Aduh, ngapunten ke sahabat Stara, sebenarnya di sesi kali ini belum mau masuk. Tapi pakai Diki kepencet nih, jadi keganti tembangipun ya. Setelah berarti udah waktunya Uni harus masuk lagi. Oke sahabat Stara, wonten campur sari sampai teng sesi kali ini teng menit ke-52 nggih. Tasin dipun sponsori kalian Habu Tobat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Lan dengan sisa sing wonten sahabat Stara, Uni tasin ngancani saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara nggih. Kalian tembang-tembang sing sampun dipun kelirakan saking requestipun sahabat Stara, tasin wonten beberapa tensi juga sing dereng Uni bacakan dan tembangnya dereng dipun kelir tentune. Dengan sisa waktu sing wonten, Uni mau bacakan quotes dong. Ada dari Mbak Cemplon nih. Hari ini mari kita belajar dari para si filsuf tentang satu hal yang sering terlupakan, menjadi lebih baik daripada kemarin. Filsuf Yunani kuno, Socrates pernah dikenal sebagai orang yang gemar bertanya, bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sadar bahwa manusia sering merasa sudah tahu padahal belum memahami. Ada sebuah pelajaran yang indah dari sana, pohon yang berhenti bertumbuh bukan karena akarnya lemah, melainkan karena ia merasa tidak perlu lagi mencari air. Begitu pula manusia, bukan ketidaktahuan yang paling berbahaya, melainkan perasaan bahwa dirinya sudah cukup. Dan Aristoteles mengajarkan bahwa kehebatan bukanlah tindakan besar yang dilakukan sekali, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang. Matahari tidak membuat pagi menjadi terang dalam satu ledakan cahaya, ia datang perlahan, bahkan sangat pelan sekali ya sahabat Stara. Ia datang perlahan setiap hari tanpa bosan, tanpa merasa kecil karena kemarin awan menutupinya. Aduh betul sekali lagi ya, keren banget ya emang Mbak Cemplon, quotesnya gimana sih, nemu dari mana sih quotes-quotes kayak gini ya. Maksudnya nyarinya tuh di mana gitu ya. Bagus ya. Jadi benar sekali bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya itu yang bakal menumbuhkan sesuatu ya. Jadi yang mau bertumbuh tentunya harus belajar terus setiap hari. Belajar itu kan banyak sekali ya caranya. Bahkan ada yang bilang bahwa kadang anak kecil aja bisa menjadi guru untuk kita ya. Kita bisa belajar dari anak kecil, terus juga dari alam sekitar kita, dari rumput ya, bahkan dari lalat yang kita temui atau dari cicak. Ini ngomongnya udah kemana-mana nih sahabat Stara. Jadi ternyata itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Dan seringkali kita ini mengabaikan hal kecil itu sih yang sering terjadi ya. Padahal ternyata segala sesuatu yang besar itu tumbuhnya dari sesuatu yang kecil, yang selalu kita pupuk setiap hari, diulang-ulang kebiasaan baiknya ya. Dan ternyata wah, tanpa di prediksi, karena kita tidak memprediksi atau mengekspektasi apapun dari apa yang kita lakukan setiap hari ya, karena lillahi ta'ala. Jadi ternyata tuh wah, ada hasil yang sangat luar biasa yang Allah kasih ke kita. Dan ternyata itu adalah hasil dari proses kita setiap hari yang tidak pernah berhenti dalam melakukan kebaikan yang berulang-ulang. Semoga kita ini adalah orang-orang yang sangat terbiasa, tapi terbiasa melakukan kebaikan ya sahabat Stara. Dan semoga kebaikan yang dilakukan itu juga tidak pernah kita sadari. Wah, itu yang keren banget ya, melakukan kebaikan setiap hari, setiap saat, tapi tidak pernah disadari ya. Itu udah benar-benar wah, udah the best banget sih. Dan benar kata Mbak Cemplon tadi, ia mengibarkan seperti matahari yang tidak membuat pagi menjadi terang dalam satu ledakan. Benar sekali, karena Uni itu juga sering kalau pagi tuh nungguin ada sunrise datang ya, dan ternyata nungguin mataharinya tuh kadang lama banget, sekalinya udah muncul kadang ketutup sama kabut ya atau awan. Jadi ya ternyata seperti itu. Dan di sini setiap hari matahari itu tanpa bosan ya, tanpa merasa kecil, karena kemarin tuh awan menutupinya, dia tuh tetap datang setiap harinya, walaupun sering ketutup, walaupun kadang kelihatan indah dan bisa dinikmati banyak orang ya. Jadi mungkin pertumbuhan itu juga seperti itu ya, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik yang selalu dilakukan berulang-ulang.
Dan jangan pernah merasa cukup ya. Yang merasa cukup untuk rezeki gak apa-apa kali ya. Jadi kan setidaknya itu adalah bentuk syukur ya. Tapi kayaknya kalau untuk pengetahuan, pemahaman tentang hal-hal semacam ini, kayaknya kita harus tetap haus ya sahabat Setara. Jadi biar setiap hari kita berusaha. Oke, terima kasih Mbak Cumplon untuk quotes-nya. Semoga bisa selalu bekerja sama setiap harinya untuk memberikan quotes yang keren-keren dan bagus-bagus ya. Karena ini bisa apa nih menjadi bahan pokok ya buat Uni. Jadi biar siarannya tuh nggak melulu tentang itu-itu aja. Mungkin kan sahabat Sara juga bosen kan kalau itu-itu terus. Sama Uni juga kadang bosen kalau siarannya itu-itu terus ya. Jadi setidaknya ada hal-hal yang baru. Oke sahabat Setara, sisa waktunya tipis banget. Lanjut menyapa sesampun bergabung. Wonten Bapak Kap.

tinggi karena harusnya Uni masuk jam 6 sampai jam 10. Tapi karena tadi kesiangan, jadi daripada kosong ya sahabat setara, Uni ngisi di pukul 8 sampai 12 ini. Nanti sama Suta Sahara dilanjut teng jam setunggal utawi teng jam 3 nggih. Kepanggih malih kali Uni wonten dinten Rabu karena besok Uni mau libur dulu nggih sahabat setara. Jadi enggak usah kangen, ditahan aja, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Apa supaya selalu gunakan produk Denatur, itu yang paling penting. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, lan konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Dan ada beberapa produk Denatur yang tersedia di apotek nggih wonten Sultana, Temor, Otipus, Madu Vitapedia. Tentunya ini bisa untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara dan keluarga. Yang herbal, yang alami, yang tentunya tidak menimbulkan efek samping, itu sih yang dicari. Dan itu saja yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, apalagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banteng.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Ukir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Makasih, Bu. Ngantuk ah. Jangan minta jatah deh. Udah malam. Ya ngantuk. Capek kerjaan kantor tadi banyak.
1: Bukan ya. Ibu cuma mau nanya, itu obat herbal yang ayah beli di radio itu, ayah simpen di mana?

0: bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istana Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya pada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, di mana pun Anda berada, pecinta dangdut nostalgia di sore hari ini. Senang sekali sudah secara bisa hadir menemani sahabat Setara semuanya. Edisi dangdut nostalgia yang bakal menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore sahabat Setara. Terkhusus untuk pendengar setia Setara di mana pun Anda berada, yang ada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Pemalang. Mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat rehat sejenak di jam 3 lebih 16 menit sahabat Setara ya. Dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankan. Satu tebang lagu sudah wawali, jumpa kita ada Ike Nurjanah sahabat Setara. Nomor 1 di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Tidak terasa sudah di penghujung bulan Juni sahabat Setara ya. Mudah-mudahan bulan Juni ini kita semua diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat Setara bisa ikut bergabung dong bareng Sutesara, ramaikan di sore hari ini biar suasananya tambah hangat ya. Di 08223 11070, di 08223 11070. Dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat Setara bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga, dan di luar dua kabupaten itu bisa pesan langsung biar cepat sampai rumah ya, di 08223 11070, atau bisa check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Bisa di CO tuh di situ TikTok apa namanya, Vitamba, Habu Top, Sultana dan kawan-kawannya sahabat Setara. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara di sore hari ini sahabat Setara, ada satu tebang lagu, tentunya lagu lama sahabat Setara ya, namanya juga dangdut nostalgia ya sahabat Setara. Ada Gang Haji, ada piano, lagu yang kedua untuk sahabat Setara di sore hari ini. Semoga nyaman dan bisa menikmati dangdut nostalgia di Radio Dangdut Banjarnegara. Setara FM selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya.

0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara masih bersama Sudah Sehari di sore hari ini. Selamat sore warga Karanggobar yang sedang menikmati cuaca cukup panas ya. Kalau keluar panas, kalau masuk ke dalam dingin. Ya begitu bulan akhir bulan Juni sahabat Setara ya. Sampai nanti bulan Agustus biasanya sahabat Setara. Kalau untuk cuaca seperti ini ya. Oke sahabat Setara, dan juga selamat sore warga Kalibening, warga Batur di Wanayasa, warga Batur dan sekitarnya yang ada di Pejawaran, Pagentan, Madukara, yang ada di Banjar Kota, di Banjar Mangu, di Sigaluh juga selamat sore. Waktu Indonesia bagian Punggelan selamat sore. Yang ada di Wanadeti, Rakit, terus di Madiraja, Banyumas. Banyumas kok dari Madiraja ke Banyumas ya? Di Purwarja Kelampok, di Susukan, di Pagedongan, selamat sore semuanya. Di Bawang, Purwonegoro, Sugeng Sonten, Sugeng Bida katakan kati tembang dedutipun Radio Setara Banjarnegara. Di apa di 082231170, di 082231170. Sebelum A, I, U, E, O, kita bacakan yang sudah masuk. Assalamualaikum, hadir mas minta tebangnya bercerai muda apa Jackie dari Rita Sugiarto. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Uta, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti di Bilungan Kelampok Banjarnegara. Mas, aku Ferdi di kawasan wisata Gua Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Orang pesisir ya, Rika Wong pesisir ya. Salam buat sahabat Setara yang sudah mendengarkan Setara, salam kenal saja. Boleh minta tebangnya gak mas? Boleh dong. Kalau boleh dari Evi Tamala, Yang Suara Hati. Buat mas penyiarnya, selamat kenal. Salam kenal maksudnya. Selamat tugas ya. Perasaan kemarin Ferdi di Logending Kebumen ya. Ini kok jadi di wisata Goa Jati Jajar Kecamatan Ayah. Udah mutasi ya. Assalamualaikum, maksudnya waalaikumsalam. Selamat sore, nyuwun diputarkan lagu dong Kecanduan Kamu dari King Nasar. Salamnya buat semua aja sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat maksudnya suwun, selamat tugas, ojo lali ngopi. Hidup ngopi deh, ngopi nih. Aku punya tebakan buat maksudnya, ada 10 ikan di kolam, mati 3 berkurang. Apa masih utuh? Ya masih utuh lah ya. Terima kasih yang sudah ikut di Gepoy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, menikmati suasana dan nyetel dangdutnya di Setara Banjarnegara. Aduh, maka dusna mana lagi yang engkau nikmati, wahai manusia-manusia sengsara. Wahai manusia-manusia sengsara yang sedang mendengarkannya. Aduh, sengsara teman-teman ya. Ceki Rita Sugiarto Tugandia.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Bang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ada mesin mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Suti Sarah di sore hari ini, sahabat Setara. Terima kasih yang sudah ikut bergabung musik pekan selamat sore. Dan selamat berdendang, jangan lupa ngopinya di seruput. Mari ngopi bersamaku, mari ngopi bersama aku. Jangan lupa ngopi, seruput kopimu, mari goyang bersamaku. Oke, 3 poin di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Top-top Marco Top. Kepoi Kang Jamal, neng brepet lagi cerah sekali ya.
1: Iya, kayak panas banget ke.
0: Panasnya pol pokoknya kita terawang Kang ini kok.
1: Beretap ke balik kerja malah
0: ya. Jangan nikmat sekali ya. Karo ngelok boyok.
1: Karo ngelok kena radio, karo ngopi, karo udut.
0: Wah, jos-jis orang ya.
1: Lagunya tak langsung deh.
0: Lagunya apa, Gek?
1: Bang Haji.
0: Judulnya?
1: Begadang
0: jangan begadang.
1: Begadang
0: jangan
1: kalau
0: begadang.
1: Tiada artinya.
0: Begadang jangan begadang. Kalau tiada istrinya. Ya, salam-salam.
1: Salam-salame. Gua Mama Putri, Mama Yanti.
0: Iya,
1: Mama Jemblor, Mi Kultum, Mi Kuslum, Kang Jumadi, Kang Zaitun, Semi Vila, terus Kang Daryono,
0: Inji,
1: Mama Ines, dan semuanya aja selamat mendengarkan Radio Setara Banjarnegara. Sambil nyimak karo nyeruput kopi.
0: Uduh, jangan nikmati pol-polan.
1: Spesialnya buat Kang Sute, selamat bertugas.
0: Enji.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Lagune Kang Sute.
0: Sami-sami Kang Jamal. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Salam sehat, salam semangat. Jadi, geboy. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top, Ki.
2: Waalaikumsalam. Habu Top, obat ramuan Arab sing paling top.
0: Top Marco Top, sehat, Ki.
2: Siap-siap, Bang.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bergas
0: selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Monggo ki
2: arep lagune sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah. Oke.
2: Kirim-kirim, Mbak Bayanti, Mama Putri, Mbak Cempron, Mbak Titin Wardani, Main Sidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bu Minas, Bu Runta, Bu Mega, Mas Ruben, Mas Jansilan, Pak Jomadi, Pak Asmuri, Mas Jatus, Mas Jaman, Mas Amani, Mas Herman, Mas Ari Banjar Kota, Pak Braling Saputra, lan semuanya saja.
0: Siap.
2: Biasa. Spesialnya gini ini.
0: Nanti kini.
2: Ini lagi rupes.
0: Oh lah, jen rupes. Jadi lepok na lemari bayi li, jadi rupes.
2: Lagi beres.
0: Oh, lagi beres. Benar ngerubah si Rika, ngerubah si kakak gini. Dilepok nam lemari fine ini nih.
2: Iya.
0: Inci. Siap. Matur nuwun ki.
2: Iya. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sugeng sonten sugeng midhangetaken. Selamat sore Mas. Sore juga. Ngarinan muncul nih, minta lagunya Aduh Boyong, Salamnya buat semua pendengar, selamat Kial Keol. Wah, Kial Keol enggak tuh. Buat maksudnya selamat makar yo, sampai tuntas matur nuwun, sami-sami. Aduh Buyung, ditunggu ya. Kita ke Evi Tamala dulu, sahabat setara. Ada suara hati menyapa Anda di sore hari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak, gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi,

0: 0870.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, masih di Dangdut Nostalgia sore hari ini. Sahabat Setara yang baik hati dan tidak sombong. Aku hadir Mas Bro, oke. Om Toto absennya masuk ya. Jadi enggak jadi di Alfa sama Suta. Assalamualaikum, Mas Suta, waalaikumsalam. Sugeng sonten-sonten, mugi tansah sehat. Amin ya rabbal alamin. Nderek nitip salam kangge sedaya mawon, khususe warga Ciberem Sumbang. Sugeng ayewane mawon. Nek wonten wektale nyuwun lagu Tak Terduga saking Roma Irama, injih nun inggih. Lanur Halimah. Roma Irama Lanur Halimah. Kangge maksude sugeng siaran ngantos rampung. Ngoten matur suwun injih. Nun agunging panuwun nggih kagem Nawal Ciberem. Ugi ngaturaken sugeng sonten sugeng midhangetaken punapa ingkang sawek sibuk nggih. Sugeng midhangetaken kalian dangdut nostalgia nostalgianipun Radio Setara Banjarnegara. Mugi tansah pinaringan sehat waras selamat nggih. Tebih kali aduh, jadi lupa ya mau ngomong Jawa. Terima kasih ya. Lagunya oke, nanti buat penutupan nih. Berhubung sudah jam 5 nih sahabat Setara, jadi sudah cara mau pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terlebih yang sudah ikut bergabung dari awal hingga akhir. Mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ataupun dalam mencari rezeki di sore hari. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di nanti malam, sahabat Setara, dimanapun Anda berada ya. Lancar-lancar semuanya.

Terima kasih semuanya, dan dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sutesara bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'an. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia. Data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% di antaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatuh wa adkhalahu jannatuh." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai 4 hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya. Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semua kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, ranau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara kita kaya dan penduduk kita miskin. What's wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,
Jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi? Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami, dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta, dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Berkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain. Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, ya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat, di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu, bersopir-sopir keringetan, setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang sebelah gerbong, panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang kekeringatan itu, pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan, sudah setengah jam nunggu keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher, antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Nyumpah-nyumpah kenek-kenek sopir sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, haus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah, kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran, kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit, ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai, ini saatnya kita cuci piring. Kita
dalam artian seluruh komponen bangsa. Ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya, semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskina, orang yang santun kepada orang-orang yang miskin, memberikan tempat bernaung, tempat tinggal, mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka, hingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita punya hak menatap hari esok dengan pasti, punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita, seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran, dan jabatan adalah amanah, sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta, titipan. Jabatan, titipan. Ilmu pengetahuan, titipan. Kalau titipan, harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, rebannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezoliman, tipu daya, trik, rekayasa. Tentu marah yang menitip. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya? Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film ini. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang, di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar, Allah yang memutar film kehidupan kita. Tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing. Yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakhsibun. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan laporan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan, dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang petete, membangga-banggakan, ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih. Mobil orang titip. Begitulah kita, ini jabatan,
titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top. Kata orang Belanda, legend is louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesetiaan. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya, bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita. Dan pemimpin pada umumnya, orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan, ke atas saya mengingatkan, ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional, tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu jikalau kau tidur dalam perut kenyang sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan. Bukan sekadar sebuah simbol. Tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Terus kalau kita dalam posisi itu, sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus lingkaran setan. Pendapatan rendah, kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah, kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah, kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini. Tapi what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan. Orang yang menolong orang-orang miskin. Memberikan tempat tinggal. Melindungi mereka. Akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas. Tapi Allah. Allah akan memberikan balasan. Melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam. Okeylah, yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zakani tidak personik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan. Sedikit kemampuan. Mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimad dhaif. Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tadi saya katakan,
kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah. Hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah. Tengoklah sekarang, kalau orang besar punya banyak uang, dapat masalah, tim pembelanya itu antri. Tim, bukan lagi satu dua orang, tim, paling sedikit 3 orang. Tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan, hak-hak asasinya diinjak-injak, siapa yang mau peduli? Masih segar dalam ingatan kita nasib yang menimpa Marsina, Cengkon dan Karta, wartawan Udin, koran Bernas. Itu sekadar yang naik ke permukaan. Entah berapa puluh Marsina di republik ini, entah berapa banyak Cengkon dan Karta di negeri ini, entah berapa banyak Udin-Udin Bernas di bumi tercinta ini. Sehingga orang sering mengeluh, banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Hukum berpihak kepada yang terkenal, kuasa dan punya uang. Law enforcement tersendat-sendat. Kalau sudah orang beruang, ternama, punya masalah, antri yang bela. Rame-rame kur menyanyikan lagu, maju tak gentar, membela yang bayar. Sementara si lemah, si miskin, terseok-seok mencari keadilan. Merintih ketika hak asasi jadi injak-injak. Dan tidak tersentuh sama sekali. Sebagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul... Allahu Akbar.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, keponakan tante, kok gak kabarin sih mau main kesini?
0: Kan surprise tante. Oh iya, om mana? Kok tumben gak lagi baca koran sambil ngopi di depan?
1: Ommu lagi ikut kumpulan RW. Semenjak ommu sakit waktu itu jadi jarang ngopi lagi. Sekarang tiap pagi rajin olahraga. Katanya sih biar tubuh tetap fit di usia tua.
0: Oh gitu ya Tan. Oh iya nih, Intan dititipin ini sama ayah.
1: Apa ini?
0: Abu stok Tan.
1: Wah, kebetulan banget stok tante udah tipis.
0: Loh, tante sama om juga konsumsi Abu stok.
1: Iya dong, ini kan juga rekomendasi ayahmu. Makanya ommu cepat pulih dari penyakitnya berkat konsumsi rutin Abu stok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin sling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin cling ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kenapa kok awan-awan kok keridungan sarung? Awak lagi sumo kayak kia padahal.
1: Iya kok kia. Awakku lagi ora karu-karuan banget. Rumah kayak kia. Kebenaran kia. Krokin nambara.
0: Ayo sering banget rumah kue. Makanya kesehatan kita dijaga. Jangan dilihat-lihat krok, dilihat-lihat krok. Ayo, voucher pulsa baik. Mending kia konsumsi rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing paling top. Bisa menjaga daya tahan tubuhmu kue. Main ora gampang meriang. Kayak aku ge, tahan banting, kerjaannya dur, awaknya tetap buger.
1: Iya. Gue tukun enang di sih, kayak ngakai banget sih nyaran nginum Habu Top sing rutin.
0: Ya jelas, nang apotek-apotek usana. Bila perlu, maring radionya ya kena. Ya wis ngene, tekeroki. Ngger, bo, sekop apa ngupat curi.
1: Gue curit sih, Sandi.
2: Habu Top, obat herbal. Ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Bila 3.4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setara. Di mana pun ada berada, Star Banjarnegara mengudara di tergoda terminal goyang dangdut. Dangdutnya asik banget. Di frekuensi yang masih sama di 08 frekuensinya itu 93.4 Star Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara yang paling bikin semangat di telinga Anda. Oleh karena itu digabung DJ by K-Boy di 08-223-11070, di 08-223-11070 bersama Habutop Ramuan Herbal Arabaling Top Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Wah, mantap sekali pokoknya Maya. Yang terlaris, laris semanis herbal dari Denatur Indonesia, sahabat setara ya. Udah apa, ada beberapa tembang lagu yang mengalun indah di menit yang ke-32 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Dan sahabat setara yang lagi bengong-bengong aja, jangan lupa dangdutin ya. Dangdutin aja yang lagi bengong ya, jangan melamun aja, nanti kesambat lah jan gue ya. Make di 08-223-11070, di 08-223-11070 bersama Sute Zahra sampai nanti pukul 21 malam, masih di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2029 di penghujung bulan Juni. Semoga keadaan semakin baik dan selalu membaik dan selalu tambah yang baik-baik sahabat setara ya, dan selalu berprasangka yang baik-baik, pokoknya semua yang baik-baik aja. Kalau yang buruk ditinggal jauh-jauh, dibuang jauh-jauh sahabat setara ya, terutama isi kepala kita sahabat setara, isi kepala kita yang senantiasa setiap detik berubah-ubah dan ribuan yang dipikirkan, jutaan yang dipikirkan dalam otak kita sahabat setara ya. Sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sute Zahra di malam hari ini, sahabat setara menyapa bersama Dara Ayu featuring Bacol Danu. Pokok sampean sayang aku ora kurang-kurang sahabat setara. Just cheese too.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Selalu di hati dan bikin nyaman di hati, mudah-mudahan di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, terima kasih yang sudah ikut bergabung dan mengucapkan selamat malam para pendengar yang walaupun kata-katanya selalu sama, mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di 93,4 nya semoga tidak bosan ya dengan tebang-tebang lagunya. Ya walaupun kalau sama penyiarnya udah bosan, apalagi dengan sudah Sarah ya. Aduh, Jen. Dan sahabat Setara yang masih sibuk di malam hari ini, aduh, rajin amat ya malam-malam gini masih aja lembur dengan pekerjaannya. Sini kemari, tetap stay tune di 93,4 nya. Aku temenin deh sahabat Setara sampai nanti pukul 21 malam bersama tembang-tembang dangdutnya. Sahabat Banjar, sahabat Setara, sahabat Banjar lagi deh. Sahabat Setara bisa request lagu biar lagunya sesuai mood kalian semua sahabat Setara di 08-223-11070, di 08-223-11070. Tentunya bareng Habu Top, ramuan herbal Arab paling top yang selalu setia mempersembahkan program acara di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Jadi sahabat Setara, ya dengerin lagu sambil beraktivitas dan sehatkan badannya dengan mengkonsumsi secara rutin Habu Top, ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia, sahabat Setara. Biar aktivitas tetap berjalan lancar dan mencegah datangnya penyakit yang tidak kita inginkan. Karena kesehatan itu mahal, sahabat Setara ya. Tapi sebagian orang tahu bahwa bagian sehat itu mahal ketika dirinya sedang diuji dengan penyakit atau diuji dengan tidak sehat, sahabat Setara. Jadi baru kerasa mahalnya. Karena apa? Karena ya kita harus berobat, sahabat Setara. Nah, sebelum terlambat, mending tingkatkan daya tahan tubuh biar tidak mudah sakit, tidak mudah meriang, tidak mudah loyo. Konsumsi Habu Top, ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia, sahabat Setara, bisa dibedakan nanti sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. Dan kita beralih menyapa sahabat Setara yang sudah stay tune di malam hari ini, sahabat Setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
7: Waalaikumsalam, Open Herbal Ramuan Arab yang paling top.
6: Selamat malam Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Gimana kabarnya malam hari ini?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah sehat ya.
7: Kang Sut sehat.
6: Alhamdulillah sehat dong Kang Jamal. Kang Gurika pokoknya sehat terus ya, moga-moga ya.
7: Amin.
6: Amin ya robbal alamin. Kalau
7: bulan purnama pura.
6: Bulan gini toh anu apa? Iye bulan mumet.
7: Oh.
6: Iya, dan akhir bulan ki biasa lah. Dan bulan Juni nang ini, Juni ini Juni akhir lima.
7: Maksudnya
6: dan mumet.
7: Bulan purnama pura.
6: Iya, nggak bulan Juni nang ini ora bulan purnama.
7: Ya baiklah.
6: Iya. Anggar pengen prepet karo Banjarnegara ya petang ono bulan purnama ini bulan sabit kayane. Iya.
7: Bulan rindu berapa ngawas sih?
6: Bulan rindu malah syadu dari Evita Mala.
7: Iya, lagunya apa ya?
6: Lagunya apa?
7: Bagai Miki bulan rindu.
6: Bulan merindu maksudnya. Iya. Jen pas banget karena yang purnama kiye.
7: Salam-salam e.
6: Nggih.
7: Kanggo semua pendengar radio Setara Banjarnegara selalu di hati. Biasanya tukang sute selamat bertugas. Sambil karo nyore ye.
6: Mantap. Karo
7: bulan rindu ditunggu.
6: Ya, bulan merindune tek wae sing mantap semangat bok lah ya.
7: Ya semangat koplo lah.
6: Oh iya. Oke, kalias Siska nggo.
7: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal yang berada di Merebet Purbalingga. Sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Oke boy, di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
8: Waalaikumsalam Habu Top. Obat
6: Lebaran menarap lagi. Nama Putri di Mandiraja, gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah.
6: Oke, alhamdulillah.
8: Pun jelok pelaku dari Deni Takma sehat ya.
6: Apa?
8: LDR. LDR.
6: LDR dari?
8: LDR Deni Takma.
6: Oh iya.
8: Salam-salami. Iki Mas Jamal. Iki Medjen Wadan Masinom Kodip Daryono Sendilan Mas Kituan Mas Timas. Kan gue kapih baiklah.
6: Oke.
8: Okay. Ini kini aku Nastara Banjarnegara. Koma Sutana, terima kasih lagu ini ditunggu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat di Gameboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir lagi once. Minta tebangnya satu rasa cinta. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sute, sugeng dalu, sugeng dalu. Bang Dori, sehat Bang Sute, kabari alhamdulillah sehat dong. Doakan ya, moga-moga sehat selalu. Bang Dori kelompok hadir menyapa dan salam buat sahabat Setara yang masih setia. Tebangi Bang Nunut Manut baik. Nunut manut pai soalnya enak sama ngetut pai maksudnya nunut manut pai keberimbing kok. Semoga semangat Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, salam buat Mama Putri dan buat putrinya. Absen Mas Bro masuk Om Toto. Terima kasih. Kita ke satu rasa cintanya dari Divarina Andra Indra Adela.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat.

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
4: Sembilan tiga koma empat Setara Radio Banjarnegara, masih bersama Siti Zahra di menit yang ke-1 lepas dari pukul 8 malam, sahabat Setara, ya udah jam 8 malam waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Dikepo lagi yuk, 0822311070, 0822311070. Kepo lagi yuk,

Di 93,4-nya bersama Sudha Sara menyapa para pendengarnya yang sedang gulau gundah merana. Untung ada koplo, bisa dikoploin, bukan pil koplo tapi ya, tapi lagu dangdut koplo. Bang, koploin bang. Duh, koplo, koploin bang. Jadi mungkin dulu namanya musik dangdut koplo itu terinspirasi ya dari pil koplo mungkin sama setara ya. Jadi kalau orang lagi mabok koplo itu kan ya gitulah ya, hawanya asik gitu. Nah ini ada musik tapi bikin asik, tapi apa namanya, bikin semangat gitu ya, dan tidak haram. Tapi ada yang mengharamkan ya. Gak apa-apa deh ya, yang penting bisa menikmati dan bisa tambah semangat beraktivitasnya sahabat setara ya. Tapi ngomong-ngomong koplo ini, di Karangupar kemarin juga sempat ramai ya sahabat setara ya. Nah ini mungkin dari luar daerah itu taunya di Kecamatan Karangupar, tapi aksi itu diinisiasi dari warga desa Karangupar sahabat setara ya. Karena memang di pasar Karangupar-nya itu masuknya itu wilayah desa Karangkobar. Nah gitu, jadi kemarin itu pada demo, jadi menuntut penutupan tempat penjualan obat-obatan terlarang, dan juga sempat bersilaturahmi juga ke Polsek Karangkobar ya. Banyak di konten TikTok sih itu yang di kontenin ya sama beberapa orang, ramainya di wilayah pasar. Ya kebetulan memang di yang di itu di area pasar Karangkobar sahabat setara ya, masih dalam wilayah pasar, mungkin dekat pasar gitu, dan itu memang benar wilayah desa Karangkobar sahabat setara ya. Jadi pergerakannya belum meluas kayak oh ini mewakili Kecamatan Karangkobar gitu, enggak gitu sahabat setara ya. Tapi memang ini aktivis-aktivis dari desa Karangkobar gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa, kalau ini dirasa positif dan baik, mungkin bisa menular ke desa-desa lain sahabat setara ya. Apalagi ini dimulai

apa namanya, selalu salut buat apa warga desa yang kompak itu, sahabat setara ya. Di desa sahabat setara itu pada kompak gak nih? Maksudnya kompak dalam hal kebaikan ya, kayak kompak olahraganya, terus keseniannya, terus yang lainnya. Sahabat setara masih banyak sekali ya, ada yang wisatanya gitu ya. Karena itu bisa berhasil karena kekompakan dari warga tersebut, sahabat setara ya. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak lo-lo gue-gue ya, yang pada akhirnya lo gue-en. Lo gue-en, kalau kebanyakan lo-lo gue-gue, kebanyakan akhirnya ya lo gue-en, sahabat setara ya. Nah, oleh karena itu Indonesia ini berdiri atas gotong royong warga masyarakatnya. Nah, jadi gotong royongnya mudah-mudahan tidak hilang ya di daerah kita, sahabat setara ya. Tetap gotong royong, tetap saling tegur, saling sapa, saling membantu, membantu sesama warga gitu ya. Nah, itu biar kita sedikit banyak itu bisa bermanfaat untuk orang lain, sahabat setara. Karena katanya baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain, sahabat setara. Nah, sambil merenungi lagi, sahabat setara, spesial di bulan purnama, ada bulan merindu, Kalia Siska, Gboy Kang Jamal.

0: gendang mulih to, Dik.
1: Mas wis kangen.
2: Win, sibuk gak?
3: Enggak, Mas. Kenapa?
2: Tolong dong ini, tetesin V mata cair ke mataku.
3: Obat apa ini, Mas?
2: Udah, tetesin aja.
3: Lah. Serius, Mas? Ini kental loh.
2: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih, Win. Jadi, ini tuh herbal V mata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau V matanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
3: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
2: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih bersama Sute Sara di jam 8:23. Sahabat Setara masih bergoyang bersama tebang-tebang dangdut Indonesia. Mengawali aktivitas malam hari Anda, sahabat Setara ya. Jadi buat para pekerja di malam hari, ada temen nih, ada temennya. Ada temennya, sahabat Setara ya. Jadi tetap semangat, jangan dikasih kendor. Karena rezeki itu ada yang kita jemput di malam hari beberapa orang, dan juga di pagi hari, siang hari, malam hari, ya rupa-rupa sahabat Setara ya. Ada yang mengisi rezekinya di jam segini baru buka mungkin sahabat Setara ya, atau ada yang 24 jam non-stop. Nyetelnya Radio Setara Banjarnegara 24 jam non-stop juga ya. Atau seperti warung Madura, sahabat Setara ya. Yang lain 24 jam non-stop, kalau warung Madura itu 30 jam non-stop ya, sahabat Setara. Tutupnya kalau, apa namanya, kiamat pun masih buka tuh katanya. Di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sute. Selamat malam juga. Ada Kang Hardi yang ada di Pagar Pelah Karangkobar ya. Mau request lagu Mas Sute D5 dari Simpatik Musik. Salamnya untuk teman-teman aja, para juragan-juragan salak dimanapun ada berada yang sedang making salak, semoga tetap semangat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Buat maksudnya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap semangat ya. Yang masih dengan kesibukannya di malam hari ini. Malam maksudnya malam juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Menyapa dari negeri atas awan untuk Mas Sute yang sedang siaran. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, dan dilancarkan segala urusannya, dan selamat tugas sampai tuntas. Absen malam hari ini lagunya dari Evi Tamala yang apa aja. Buat Mas Sute-nya terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Sute Sahara yang selalu cetar membahana dari Ari di Banjarnegara Kota. Salam dulu ya untuk Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, dan juga ada Sumadikasi. Ada Kang Jamal, Bang Dori, Mbak Yanti, Bilungan. Ada Mbak Cemplon, juga Mbak Lania, Mbak Uni. Selamat malam semuanya, selamat berdendang di 93,4-nya. Buat maksudnya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini Arfa mau minta lagu Kicau Mania. Oke, nanti diputarkan ya Mas Arfa. Kita masukkan list satu persatu requestan sahabat Setara semuanya. Dan tetap di Geboy bersama Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Jadi rawat mata kita dari dalam, yaitu dengan mengkonsumsi Vitama, karena herbalnya itu herbal alami dan benar-benar herbal, bukan herbal-herbalan sahabat Setara, dan sudah bersertifikat nasional maupun internasional sahabat Setara ya, dan juga terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Jadi sahabat Setara kalau yang mau beli obat herbal itu apalagi ya, harus dicek dulu terdaftar di BPOM Republik Indonesia atau tidak gitu ya. Cara ngeceknya bagaimana Mas Sute? Cara ngeceknya lihat di daftar produknya sahabat Setara ya. Ini mau makanan, mau obat-obatan itu sama, karena BPOM itu adalah namanya kepanjangan dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan sahabat Setara ya. Jadi makanan yang mau beredar itu harus terdaftar di BPOM. Kalau sudah terdaftar di BPOM, artinya itu sudah dalam pengawasan BPOM. Jadi jika ada bahan yang membahayakan dan tidak layak untuk diedarkan, maka akan di stop sama BPOM itu sahabat Setara ya. Nah, tugasnya BPOM itu sebagai pengawas sahabat Setara obat-obatan dan makanan yang beredar di pasaran, yang dikonsumsi sama khalayak orang banyak sahabat Setara gitu ya. Jadi
Kalau sudah terdaftar di DPOM itu pun harus kita cek secara online, secara mandiri sahabat setara. Karena sekarang sudah bisa kita ngecek ya. Jadi tidak bisa dibohongi tuh ketika produk, suatu produk sudah ada nomor BPOM Republik Indonesia. Nah itu kan bisa dibuat sahabat setara ya. Orang itu cuma ngeprint aja. Jadi untuk lebih tahunya, lebih jelasnya itu harus dicek secara online, secara mandiri sahabat setara ya. Jadi bisa di scan barcode-nya. Kalau itu resmi maka akan terdaftar di website BPOM Republik Indonesia. Di situ sudah ada keterangannya sahabat setara ya. Jadi lebih awas aja gitu sahabat setara. Kembali ke MK-nya sahabat setara bersama Irwan Krisdianto. Ada D5 bersama Simbatik Music K-Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
5: Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara bersama Sudah Cara ya. Aduh, jingle-nya belum selesai, udah masuk aja ya. Gak apa-apa dong sahabat Setara ya. Dan tidak terasa sudah jam 9 malam saja nih sahabat Setara ya. Jadi terima kasih yang sudah stay tune di malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Dan spesial di hari Selasa, mengucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat beristirahat sahabat Setara ya. Sampai jumpa di besok lagi, tetap pancar terus di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekeliruan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karobar Banjarnegara. Sudah saya pamit undur diri. Untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada, selamat berjuang di malam hari ini dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai pekerjaan, dan dengan berbagai masalah yang masih hadir di malam hari ini, sahabat Setara ya. Pada akhirnya, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: orang Tasya.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Jerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: yuk.
1: Halo, geng.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kimarus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
3: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: kan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Mahabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Mahabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Mahabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Mahabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Mahabutab Herbal.

0: bersama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Apa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus,

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: hari?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayukir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan HP.

0: Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

dados orang yang sudah kena azab atau seharusnya kena azab niku saged disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu ndak terkena azab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabu nabi furu'i syariah. Terus malaikat nggih makhluk yang kena aturan syariat. Wis kamane kula wau tanglet Pak Makmur yang mriki mulai kata ngapal Al-Qur'an apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan wong ngapal Qur'an. Haram mboten nyadui wong ngapal Qur'an. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggu bal-balan wong ngapal napa? Qur'an. Terus kula mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat. Di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang. Ini ku wonten tiang ini ku fasik. Udune ini digepuki oleh malaikat mungkar nakir. Mangke kula waca takbire. Jadi ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Jare mongkar nakir, tapi aku standar, prosedur. Kon ngebuki wong fasik, jadi aku dunutuki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia, kena saya. Kowe wani mbak aku, saya ini kalamuah. Kata mongkar nakir, ya rawani wong ke kalamuah. Singkat cerita, terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngeten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Artinya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak napa? Sapa. Sebab niku surat Tabarok niku ma'ruf diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anil nar, taqi sahibaha anil azab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kepengen iki sesuai tradisi keluarga kula juga utamanya keluarga sarang. Itu di antara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamane terserah jenengan. Sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Ya ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Jadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ora iso bahasa Arab. Kira anak wong Arab ditwabok mbek si bapak e wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima ta dorop tawalah, kenapa kamu mukul anak saya?" Jawab wong Jawa, "Nak, anakku diate tak ate." Lah niku wong Arab e paham mantuk-mantuk. Ya ya. Dadi anakku diate yo tak ate. Dadi dia misalnya bahasa Arab yo anakku diate yo tak ate. Niku ge paham. Terus bahasa itu kan nopo nggih? Bisa diterjemahkan dengan apa? Isyar. Mulane Syurahul Hadis, niki cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari niku tau mangkel memang Bukhari. Yo mangkel tenanan, mboten mangkel bebenan, mangkel tenan. Mergo ditakwil piye ora tok uteke. Wong Imam Bukhari walim-alime wong ashaqul kutub badha kitabillah niku sahih napa? Bukhari. Niku beliau bikin bab masyur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini, babu sihati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyara, isyara itu ya isyara. Dan ini hadisnya ini rotera karuan, ini masalah cerai. Kemudian itu Imam Bukhari nerangno Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus nerangkan ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah. Satu hadis, ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah, saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi
asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, berarti berapa? 30. Wa hakadha wa hakadha wa hakadha, berarti ada kemungkinan 29, kayak Saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh, lama sekali dan pakai rukuk 2 kali, pakai qiyam 2 kali, pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya, ketika Sayyidah Aisyah sholat, kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama, kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Surahul Bukhari ini bingung, ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor ngidul tentang ana waqafilul yatim kahateni fil jannah, terus cerita asyahru hakadha wakadha. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarat untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asarat nahwas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka waqa'at tolak. Itu tadi ya ruwet tenan. Jadi babu sifati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja kadang iktifak memberi apa? Isyarah. Lho gitu, misalnya sampean ketemu kiai ngene iku tetep mangkel no. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu enggak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadatin itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun, bahwa alam raya kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda singkabe itu tadullu ala annahul wahidu, semua menunjukkan Allah itu Esa dan Allah itu Maha apa? Kuasa. Kalau maaf gitu cerita tentang surat Tabarok. Niki riwayat warwah anhu Tirmidhi. Ya, dalam ilmu hadis, Tirmidhi termasuk Al-Kutubus Sittah. Jadi termasuk Al-Kutub Al-Mu'tabaroh fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut, Abi Dawud, paham ya? Tirmidhi, Nasai, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta' sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta' ya Aziz. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan mimman kana qablakum mata walaysa ma'ahu syai'un min kitabillah illa tabarok. Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarok. Terus mboten hafal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup tabarok niku cukup. Lah nek 30 juz utek-utek sing pas-pasan kayak repot. Ane iki kampanye surat Tabarok. Falam mawdi'a fi khufrati atahul malaku. Pas syarat, syarat itu nerjang, jadi syarat itu ekstrim, mirip wasibah ya sibu wasbah, jadi melompat. Jadi sebelum mungkar nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan, itu disebut pas syarat, apa? Pas syarat, pakai sak, pakai alif. Faqala laha, innaki min kitabillah, wa ana akrohu musa ataki, atau masa ataki. Wa inni la amliku laki wala laku wala li nafsi dharra wala naf. Jadi kata Munkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wasa tidak mungkin dong nabui kamu, mukulin kamu, karena kamu ini kitabullah. Jadi Munkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh nabui atau gebal-balan wong apal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Sehingga dalam ilmu usul fikih, orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat.
Padahal orang kafir adekan sholat ya enggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi di antara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau terusakan gitu. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila. Fatan toliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi. Fata'allamani wa talani. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rontok goblok. Karena susah payah. Kadang kalau ya susah, kalau ini termasuk cerdas. Jadi ngapalo rakangilan. Jadi kalau kadang-kadang itu ya salah sampai-sampai. Kalau syaratnya ngapalo itu di nopo? Kangilan. Itu ganjaran itu gede. Kalau tadi pegel, ini mereka pegel. Jadi kalau sampai-sampai kita kena masalah. Bab ini ganjarannya agak sampai. Kalau ngapalo ini nopo? Kangilan. Tapi akhirnya kayak aku kasih lapal tenan sama kangen lantok rapal. akhirnya kayak aku loh. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhirnya, kasih lapal tamu kangen lantok. Kalau santri ini kadang kurang ajar, tapi ya kurang ajar. Moto hadis man salaka tarikon yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tarikon ilal. Sing golek ilmu digampang nang Gus Wargo. Jenengan gak mlebu hadis iku, Gus. Wong jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet ya. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk gak masuk hadis itu. Lo gendenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-fitan fil bahr. Wong alim itu dijaluk ono sepuro manfis samawati termasuk malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ono riwayat. Angger ono riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu. Lan kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar. Tapi mboten krana sombong, percaya istighfare malaikat. Dadi kula mboten krana sombong. Terus uang untuk fasilitas orang jinggo kan iman, jadi tak nikmatin, paham gitu. Terus karena tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena hitop harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu, termasuk keramatnya para wali itu, Imam Malik punya murid guru tauhid. Iku pas teng kuburan ditakoki marbuka man nabi upai Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid nakoki guru tauhid. Iku wis penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus almosok wong ngene iki mbok takoki. Ya akhire mboten sida, wis swarga. Dados ya gak kebayang kan guru tauhid takoki marbuka. Wong salat masbuk muafek weruh pemene sing hukum-hukum pokok. Jadi eling-eling ya mlane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu enggak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid pengabit sembah pangeran yang masjid mesti pangeran yang kepenem buswar terus mesti kok pendek bujo ayu gak jaluk belonjo terus trauma yang dunia bujone saya lihat jaluk belonjo ribet kan kita dari gue sayu raja lo belonjo gak cerewet lo kan sumpun gak ada kono wedak gue sayu kan sumpun jadi kepinginnya namun buswar gue nang bis lah rontok kriminalnya ngeten menang-menang wong ahli ibadah gue bosan subuh. Besen subuh, besen puasa. Jadi seneng bayar nuswargo, sebenarnya rano subuh, orano puasa. Jadi aslinya dia nganggap ibadah itu problem. Baru nuno wong alim ngalim. Wonten wong alim itu tawani nuswargo tak kok Ten suwargo nu wonten solat buatan gus. Nampun enten solat buatan usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi nuk. Salat. Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali.
Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang. Ya. Ini supaya sampean paling enggak misalnya ra'alim lah, ya niru-niru wong alim, gaya-gayanan kok, betul apa? Karena mantas sabah habi komin bahwa min. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak? Enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada yang ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara, enggak juga, saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang ngemengan. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok gobloke ngono iki, kira-kira gitu. Wong kok ngawure ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan? Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungan ini kayak pengirang. Cek perhitungan ini kayak pengirang. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran itu ketok, cung-cung sujud. Wani piro jenengan Gusti? Jenengan kok ngono. Jadi iki cerita wong alih, nek sampean janggal berarti gak ngalih. Gampang kan berarti ukurane yang sampean iskal berarti gak ngalih. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi, "Waman azlamu?" Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Bonang aku tahu ngaji ya orang roh, yang ngaji kilatan, sampai ngantuk, tak kok khatamannya kapan? Paham ya orang tak kok khataman. Kriminal-kriminalnya ini ribet. Jadi orang paham tapi tak kok nopo, khatamannya kapan? Mau nasi ngerang ngaji lah, tak kok khatamannya kapan? Terus teko golek baru kayak apa? Khataman. Maksudnya biasanya ada jajahnya nak tambah mereka itu ribet. Terus ini jenengan kudu matur nuwun mbek Pak Makmur. Kalau itu tukang yang menghormat Pak Makmur. Ya itu dari yang nama Zuber lah. Tapi bisa ini kita, baleni dolim. Bisa ini dolim yang nama pindu. Tambah dolim. Ini dolim tenan buatan dolim. Dolim itu lah maksudnya. Nah. Berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah, makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman azlab, siapa yang lebih zalim mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluq jannatan wala naran alam akun ahlan an utoa. Tanya tak apa lo hadis, kalau mau lirian apa? Nanti saat ini kita siapa? Meskipun kalau orang kangilan, tapi siapa? Tapi sobok saya ini sing kangilan. Kenapa? Tapi menang kula mergo kangelan tok ora. Dadi waman azlamu waman uta sapa iku azlamu luweh dolim mimman dibanding wong abada kang nyembah sapa man ning ingsun ni jannatin au narin. Jannatin krana swarga au narin utawa wedi neraka. Terus dewe pangeran laulam akhluq jannatan wala naron. Andekan aku ya tetep pangeran tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andaikan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya kan? Wong nyembah Allah kok jalo opa? Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas, lillahi ta'ala. Nah, ngomong aja, terus pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti, logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah.
paham ya? Orang itu, ya kayak tadi, lama sekali kita mengatakan kertas ini putih, ada enggak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar, yaitu surga? Udah ya, ngomong Allah uketok, itu kira-kira mudah karun. Cung, sujud ke aku, cung. Gusti wani piro, opain opo. Ucap kurang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah. Tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatona, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik timbang yang tidak abid. Nanti sampai GR. Kau semua alim, semua abid, tak bisa. Kau ya la abida, wala alima. Kau lawala, no? Jadi ini sulam taufik ono kelompok napa? Lawak. Abid yo ora, alim yo ora, pokoke urip. Pokoke urip. Tapi yo penting iku tenan napa-napa. Piye-piye sampean wujud yo kersane apa ora oleh dikedingi nggih. Wis. Nah. Yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti mulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Loh kula niku saiki dadi ikhlas, mulami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas. Tapi yang terus izin, aku darani tembok ini kuning. Darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan? Hanya karena ingin waras kan? Misalnya kedua itu tak arani putih kan ya waras kan? Terus kertas ini tak arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini dikaumi ya'akilun, dikaumi ya tafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras. Makanya Nabi, semua Nabi di dawi oleh Allah, wong-wong entas dari kebodohannya. Karena wong kok keliru darani pengiran itu ya bukan waras. Berarti tidak kaumi ya ilun, tidak kaumi ya tafak. Nah akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan. Apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas, karena tadi ya Allah, jenengan itu al-haq, jenengan itu Tuhan yang al-haq, memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga, wong kula darani kertas putih mawon ana sing ngopahi purun. Akhirnya kan duwe isin ya, duwe isin, duwe akhirnya ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim, karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirosah nabawiyah, yaitu wirosah fatonatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau menstarakan Lata Uzza dengan Allah atau menstarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya ya enggak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai, tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mantel gak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima ruzaqnakum fa'antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfisakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang gak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah. Yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal enggak ikut mencipt. Itu fair enggak?
Ku yang beli Innova itu kamu, sing di ruangnya Adol Tegal itu kamu, di ruangnya Merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit, nganggu saya naik mangkel. Nah. Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah, setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, gak mungkin lah Allah itu lah syarikalah. Gak mungkin Allah itu lagu syarik. Allah lah syarik. Jadi al-malik bisyek mesti mutakhasisun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Wado al-khalik lihadal alam mesti mutakhasisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam rokok, kanut kualat, kanut nerokok. Jadi itu siji yo. Tegas nomor loro ya rawat iso ngaji. Dan itu kayak, tidak seperti itu dulu. Tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab nganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak kemudian Tuhan satu, berarti apa? Problem banyak kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal janggal aja alal alihata ilaha wahida indaha adalah syaikun. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau enggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon mbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngeces no happy. Kowe jadi buruh kan yo bingung, kakean apa? Majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda. Kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu ya Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya tuh, ya sudah seperti itu. Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak, nanti kamu bingung. Perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka. Pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawu apa masalah? Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul. Jadi, kalau sewenang. Tradisi-tradisi ngapalkan Quran, nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia. Tapi gak boleh orang itu gak hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering gak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, ini serabakan soleh. Tapi kan izin. Bayina. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo. Kebenaran yang menggunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantahkan. Siapa itu Rasulullah minallah yatslu suhufam mutahhar. Nah Islam itu datang dengan logika yang gak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada Pertanyaannya tadi alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan gak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu aneh gak? Aneh lah, itu logika yang gak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikak an akidatihim al-khoti'ah atau al-muzillah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan. Karena ada kekuatan apa?
bayinah. Nah kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Makanya di antara diskusi ini orang melatih logika. Kenapa melatih apa? Logika. Hatta ta'tiyahumul bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu subhamutah. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena azab. Makanya ada riwayat Inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa al-Quran. Allah enggak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan? Masa orang apal Quran itu bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya enggak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahli al-Qur'an. Engko wacana takbir iku nak pancen napa? Lah repote ngeten, hafid TV sudah jebule bareng disadui malaikat diprotes, kok niku hafid jenengan sadui. Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid TV sudah berarti boten hafid kaki kotan.

0: Malam lah. Makanya saya agak susah karena ada rontok kangilan pada ngeri peti kan. Ya pokoknya sing ngapal no, karena usah kangilan. Pokoknya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya tidak balas jasa itu gimana? Kemana orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya tidak ngambil peran, tidak nyafaati itu. Cara saya apa kata dunia kan enggak pantas lah kira-kira. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amid jamin baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak fi jawfi. Ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau apal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cik saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, fam kuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus, kata Allah, ala aroka ghodibta. Jadi, berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu, dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silakan mensyafaati dia. Ini cerita-cerita syafaatul Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil Quran. Tapi ojo hafal surat Tabarok kok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat-ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi. Ketika Allah ingin dan faktanya memang lasari kalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngintikan apa? Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima rozaqnakum fa'antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya mangkel enggak? Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itulah syari. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa'idharuwa zahid. Ya, tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan, mau coba layla wabing sakmene, pakete suargo, istighfar sakmene, pakete suargo. Ya ini rakulah kalah saingan, nurut aku suargo, hormat aku suargo. Nona, ono sing kebablasan salam tembelek ke aku suargo. Lu nak kanjeng Nabi kampanye suargo pantas, macam kekasih pangeran. Terus aku nak kiai, kita podo mikir lah, maksudnya orang aku sangat kampanye ngono. Jadi gini loh, sing hormat aku muga-muga sepuro pangeran. Tetap ada kata muga-muga ini. Nah, karena ya, kan 50-50 foto. Ya maksudnya sing ngendikan ngono ben Rasulullah wae karena pantas lah jamin suwargo. Nah, jenengan iku sapa? Sertifikasi orang metu kok kemenek kan. Oh, dadi kiai orang sertifikasi ora. Ya, ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali. Kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, dikene kopi. Menonak kiai ini rokok, dikene asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati. Ya mati betul. Ketika ditanya sama Munkar Nakir Marrebuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini gak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik, ya di ACC, kalau enggak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus diingertikan, dimana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak
1: Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan.

Yang jawab, yo yo aku sing jawab, itu sepanjang terus dijawab marobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cong goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini buyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita tidak cukup. Amal pidato itu disangoni. Itu serawan masalah. Tahlil nangis sepedak di depan umum. Nek omah rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek ini harus didelegasikan ke kiai-kiai ke, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah nong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab syafaah. Di kitab syafaah itu ketika Allah memanggil semua Nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad, Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau enggak mau masuk, kata Nabi-Nabi yang lain. Kenapa enggak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu enggak mau masuk? Semua Nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya enggak jelas-jelas ini enggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa? Pinter. Selain angel ya sekitoe ra sopan. Kula nu gadah santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku goblok ora karo. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan, Gus. Nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh ujur nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok auraku? Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sama nih sobayang no swargo awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa? Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane ro. Tapi risikonya pas-pasan nak kuotane ra cukup nerokom. Dan sik kuotane pas-pasan itu risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kula gadah riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Filyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihanu sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damok bojo, nangis tanpa masa depan wis kon guyu mawon kersane rido mek kodok. Qadar. Datus masyur itu, dua nabi yang debat ini masyur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut, mikir akhirat. Digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'anna katak natumir rahmatillah. Kowe kok merengat-merengut kayak orang no rahmati pangeran. Embo yo guyu bareng. Terus yang sitok gojlok. Mali aroka dohikan ka'anna katak manumi makrillah. Kowe guya-guyu kayak orang no adab. Nah, alhamdulillah mati nabi ini pun sakit sedanten. Guyu ge sakit, nangis ge sakit. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Bareng saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nang guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek. Nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku sakit di elmon. Terus ini cerita-cerita sanad mungkin diantara nikulator akan Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqoh ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi, beliau itu begitu bangganya dan diantara beliau yang beliau banggakan saya ngarang kitab ini di takrit beberapa
sadat beberapa apa itu beliau ngendikan sulalatun nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Tahla. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun, Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Mas'ud, ketemu macam-macam loh. Ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Sodaqoh, Sayyid Sodaqoh. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sitik. Beberapa kiai manggil saya juga Sitik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu na'udzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamuh ini semoga apa dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih. Karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan. Kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahauddin, ya satu orang. Kalau di Arab, Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib, orang Jawa itu bingung. Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali. Kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenengmu diwolak-walik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain, yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Di annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Tazahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu, sebagian salah jare wong akeh berdiamuk bojoku wis bingung salah iku macam-macam ora profesor ra kiai berdiamuk bojoku wis bingung meniko. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu wong ra di dhuwit diamuki bojo utang jatuh tempo kok ijek mulang iku top. Jadi kalau alim itu sudah biasa bisa dipelajari, tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Aku yang mulang jurumiyah gak ada takre, khutbah sakban, sidi woco, muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Datas khutbah boten madep, ngalor mun sahelas, mun bingung. Tapi Allah Ta'ala nggih maklumi tiang bingung. Wonten tiang tobat. Ini hadis sahih, boten hadis sahih, hadis sahih. Wonten tiang tobat, bareng ditompo Allah akhirnya mlebus warga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawe kanjeng Nabi akhto amin min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning kabeh pengiran. Musa pengiran Musa. Manjen ya wau, manjen wong diamuk ku ya repot. Wong penuh musibah ge repot. Apa menen pun rai-rai konflik sama Sedi ku wis repot. Terus niki, wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah Zayana, kula mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno. Niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh safa. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi mengke hadirin ya muni innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinal Habib Haidar bin Hasan bin Sutako bin Zaini Tahlan. Ayuhal Qore as'adakumullah. Ini apa kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Sato. Lakbat alqaitu manakibat Sayyid Hamzah Sato rehmau miroron bunasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minannas.
Waqad sa'alani katsirun min talabati wa istiqaihim nal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'raftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwafi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Shattah wa khisalih al karimah. Walam takirro uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau walam tukirro uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Shattah itu teman akrabnya buyut saya namanya Bahdur Rahman itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah. Bikin masjid kemana-mana dan Sayyid Bahdur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Sharifah Muzayana ke rumah saya terus ada Sharifah Hanifah juga pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Shattah dan diantara yang disisipkan, dipakai adalah takritnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini, apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, diantara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrit oleh Sayyid Abdullah bin bin Sotaf. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa, ada silsilah keilmuan, biasa ulang ada silsilah apa? Keilmuan dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna napa dinakum dan di antara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mun ngapalo hadis sing gampang-gampang. Nono hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene ngene ngene sing ngapalo sing niku mawon. Syafaati li ahli al-kaba'ir minuman. Ampun tafsiri ahli kafir sing ahli itu so gede, sing bulat-bulat untuk ngawur kersane, buatan mempersangkakan siapapun, no? Di ahli kabair kanggo wong sing bulat-bulat. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisyah, no? Rapi, seudan buatan apa? Sepoknya timak, kalau nak mana nih ngawur saya negeri ngaji, syafaati oleh ahli kabair, kau wong sing bulat-bulat. Buatan dosa gede, kus. Seneng ampun anggap ngeliat dosa. Mengaku biasa khusnudan kok biasa seudan, no? Lah kabair maknanya kan dosa gede. Jari gue, jari aku orang. Wong bulat-bulat. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelam Rasulullah SAW itu top. Di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya. Agama ini hadihil millah. Terus takutuhum jami'an terus sampai memuji dan hadil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadil millah yaitu surga biwairi napa? Hisab. Yang wa asiyan juga diuntungkan hadil millah karena yang asiyan pun sama Rasulullah dingentikani syafa'ati li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah biambak ngentikan kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlu ta'ah ya difasilitasi bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dimokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khata'un wa khairul khata'in apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus di masyarakat fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas karo kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultan ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kula Gusti kula mau modal wa man ahabbahu ya taqalal. Wau mangke kemana kan sing wae saya trito. Sing tau teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko pisan lagi pisan. Gus untuk rahmati pangeran. Padahal kene mana kipan raketum. Umanjana rata kau rugi rantuk pitik tapi soal niatnya urusan masing-masing ya. Tapi yang penting ini ku bukti mahabbah nih Syabdul Qadir nopo aljilani mulanya kalau suwon sa'use niki nak mana kipan eling Syabdul Qadir ini wong alim ojo eling bentuk pitik ya paham ya niki kersane ditobati pangeran ya ngatain mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaroh yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Risa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih, Pak, mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan

0: benjol-benjolannya?
1: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
0: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Sara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Sara. Kabarnya sehat ya semuanya. Wah, Uni yang mau libur tapi ternyata kembali lagi nih pagi hari ini. Dengan suhu udara 15 derajat Celcius pagi hari ini dari kawasan Bandingan Karawang Banjarnegara. Uni bakal nemenin sahabat Setara nih di dua acara ya pagi hari ini, di Teman Kenangan dan juga bakal dilanjut di DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Teman kenangan ini bakal menemani sahabat Sara hingga pukul 8 nih. Jadi yang sedang stay tune di 93,4, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung aja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Dengan disponsori oleh produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Habu Tobat Herbal Ramon Arab.

yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Walaupun beberapa lagu sudah terputarkan ya sahabat Stara di awal perjumpaan acara Teman Kenangan pagi hari ini, tapi Uni sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung di pagi hari ini dan sambil menghangatkan suasana ya, karena pagi hari ini sangat luar biasa sekali dinginnya. Jadi Uni bakal memutarkan beberapa lagu untuk dinikmati sahabat Stara. Dan sambil menunggu sahabat Stara, Uni mau putarkan lagu dari Fanny Fabiola.

0: ibu mandiri lah alamati pun ibu saking pundi nih.
1: Aku wis saking Gondang, alamati Sampang Gondang.
0: Oh, berarti Gondang daerah Sampang gitu. Nih. Oh, gini ki sedherenge ibu niki enggak ada keluhan apa, Bu?
1: Enggak ada boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
0: Oh, nggih. Terus niki ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose kepripun setelah
1: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedih rasa.
0: Berarti luar biasa nggih.
1: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
1: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
0: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
1: Okay.
0: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
1: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
0: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
1: Nggih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjir Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tembang kenangan yang menemani sama Star hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya, dan tentunya menghibur di pagi hari ini dan disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop dan juga Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata. Walaupun masih dengan suhu udara yang sangat dingin sekali ya sahabat Setara, tapi semoga ini tidak menyurutkan semangat sahabat Setara untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ada juga mungkin yang paginya menyempatkan olahraga dulu ya sebelum beraktivitas. Yang penting jangan lupa ya sahabat Setara, selalu jaga pola hidup yang sehat dari makan yang teratur, istirahat yang teratur, minum yang banyak setiap harinya, olahraga rutin ya, dan kelola stres dengan baik. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjadi pemasok multivitamin alam untuk tubuh. Dan selain itu juga untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, asam urat, diabetes, kolesterol, hipertensi ya, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop. Yang di mana Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Untuk info lebih lengkapnya bisa hubungi di 08223110 di 08223110. Oke sahabat Setara yang mau bergabung, ini masih open request hingga pukul 8. Yang mungkin mau salam sapa, berbagi motivasi, bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, boleh ya. Dan yang sudah bergabung mau Uni sapa-sapa dulu biar beberapa bisa diputarkan untuk lagu-lagunya. Ada San Filan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangan Mbak dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Mengapa Tak Pernah Jujur Atau Engkau Segalanya Bagiku. Kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Lanjut di belakangnya ada dari Maizidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Maizidan di Pasingan Banyumas hadir request lagu Pamit dari Bruri Marantika. Untuk salamnya buat Ayah Dirham, Mikolto, Mbak Yanti, Bang Toyib, Ciliaur. Ada Somadikasi Senvilan, ada Bung Hamam, Pak Pariyono, Cemplon, Somadikasi Jamal, Merebet, Mamputri, Mama Syifa, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Sehat selalu, terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pagi ini Pasinggangan tembus 19 derajat Celcius. Di mana di situ Mbak Un? Ini di Banjarnegara Karangkobar ya. Di sini tembus 15 derajat Celcius. Jadi mantep. Karena kita tuh udah ngerasa dingin banget dari pagi semalam ya sahabat Setara. Semalam itu udaranya udah mulai gak enak banget, udah dingin banget. Dan pagi hari ini tuh ternyata sampai 15 derajat Celcius tadi pas Uni berangkat ya. Dan mungkin di malamnya tuh gak tahu sampai berapa di tengah malam, karena terasa dingin sekali. Semoga sahabat Star selalu jaga kesehatan ya di musim dingin yang seperti sekarang ini. Kemudian di belakangnya ada Mbak Yanti di Bilang Kelampau. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Mama Aku Ingin Pulang. Salamnya buat Kian Leste, Pak Sawadikasi Gri, Mas Jamalai Dirham, ada Mas Ari Banjar Kota, Mas Senvilan, ada Kang Ridwan, ada Pak Sodik, Pak Muhammad Sen, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmori, Braling Saputra, ada Mas Misbah, Pak Marion, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, anggi. Ada Pak Somadikasi di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi juga ya. Somadikasi di Kartanegara hadir di tembang kenangan yang untuk lagunya Senandung Doa dari Wahyu OS. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, Mbak Putri, Mama Pelangi, ada Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, ada Bu Runtah, Umi Kolso, Umi Kolto, Maizi, dan Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Kasburya, Bineon, Pak Bejo, ada Senvilan, Mas Hamami, ada Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, Mas Jaitun, Mas Braling Saputra, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi buat Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, wassalamualaikum salam. Sehat selalu juga ya untuk Pak Somadikasi di Kartanegara Purbalingga.
Oke, dan kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Stara. Untuk yang lain bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Jadi mohon bersabar ya. Oke, dan sekarang kita nikmati dulu lagunya dari Dian Pasesan, request dari San Villa di kawasan Terminal Kalibening. Semoga semua yang di Terminal Kalibening bisa menikmati lagu-lagunya ya. Mengapa tak pernah jujur? Langsung saja kita nikmati.